Itangazo ryo kubika itangazo ryo kuganduka umuryango wa nyakwigendera Gahungu Laban na nyakwigendera Caritas bakundukize wifadikanije n'abana babo aribo siko biri wiriso aba inyabubuye naco bakinkiza Seraphine baba mu kabere abayivugire Zefani aba mu mikoni ni Zigimana Asir aba mu bitare niyo yunguka Eli aba i Buganda Akimaye Loda aba mu mikoni Ategekimana Sef aba i Buganda niko basanzwe Alush aba i Rutare Nyirameba Nelia aba i Rutare uri n'umubabaro wo kubamenyesha ko uzoganduka kuri nyakwigendera bakundukize Caritas ku igenekerezo ya 9 kwezi k'umunani umwaka w'2026 ibuke na nyana Gahabura Karema igihe cy'isaha 6 z'umutaga. Umuryango ubandanya ubashimira ukuntu mwawubaye hafi mu bihe byo kubura uwabo ningene muzoza kwifatanya nabo kuri uwo munsi.

0: Radio Agakiza ni radio ishengero ry'abadivantisi umunsi w'inyuwe kandi ni kimwe mu bikoresho bidufasha cyane mu kwamamaza inkuru ya Yesu.
1: Amakara. Amakara ni bijya bintu byirabura mukunze kubona abantu bo mu gisagara bashira kumbabura bakabicana maze bakabikoresha mu gucanira imfungugwa. Amakara rero abenshi bayazi bayakoresha mu gucanira imfungugwa canke mu gucanira ikindi kintu ico ari cyo cyose bashatse gutegura mu buryo bwo kugishusha. Amakara rero benshi bayazi mu gucana.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu n'amajambo

0: Eka tuwasomele ino tangazo, dufisa kabali tangazo jo kuganduka. Umujangu wanya kuigendera gahungura ba, nanya kuigendera karitasi bakundukize wifadika nije naba na babo. Alibo siko vili wilson, aba inyabubuye, nachoba kingiza Sarafina aba mukabere, waivu gire, Zefania aba kumikoni, nizigima nazire aba mubitare, niyo yunguka erieri aba ibuganda, Chima Eroda awa kumikoni, Hategekimana Steven awa Ibuganda, Niko Basanzwe Rusi awa Irutare, Nirampe Vaneria awa Irutare, Uri Numunezero kumenyesha ko uzoganduka kuri nyakwigendera bakundukize Karitasi kwigenekerezo rya 9 ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ibukinanya na mugahabura ikarema igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga. Umuryango ubandanye ubashimira ukuntu mwabaye hafi mu bihe byo kubura uwabo n'ingene muzoza kwifatanya nabo kuri uwo munsi. Imana ibahezagire.
1: Amajambo meza cyane.
2: Andi mahigwe
3: aya ne yandi mahigwe
2: ukorera Imana
3: binezereza umuremyi bikaduha amahigwe yo kongera kuronka ibindi
2: ntawe ikoreye yigeze yikorera amaboko
3: ni mwiyo ntumbero
2: ishengero ryo Adventiste umunsi w'indwirya kivumu untaramvuga butumwa ya Bukinanyana ryabateguriye igikorane kidasanzwe cyo kwegeranya uburyo bwo kubaka ingoro y'Imana kugira ngo ise neza niko kitwobandanya tuba mu nzu zijererenze neza ariko iyi Imana iri kirahomvagurika biragahera
1: wari bagiye isezerano bagiranye n'Imana yawe
2: bandi mwese mwa mu micungara w'ishengero ry'Adventiste umunsi rya kivumu nka Bukinanyana gahabura rangira murengera Gicaca kigereka nyamutoboro nyarunazi n'ahandi muratumiwe mwese kugira ngo muze dushire hamwe nguvu twubake ingoro y'Imana ico gikorane kikazotangura ku mugoroba wikenekerezo ryandwi ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu guhera igihe cy'isaha cumi n'imwe ahazuba ari vendredi kibandanye igenekerezo rya munani ukwezi k'umunani uyu mwaka turimo uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu guhera igihe cy'isaha zibiri n'inusu z'agatondo muri icyo gikorane hazuba hari indirimbo zidasanzwe ehe nawe ko hari la compassion de Jésus Christ y'ikiriri niho izoba yibereye abagabo bo bwa kubikiriri nabo niho bazoba bari tutibagiye abavuka kuri iryo shengero basanzwe babi Bujumbura Muchiri toke kambera na handi niho bazoba bibereye kandi namakohara sanzwe aririmbira kuri iyo shengero rya kivumu ni hazoba ari ndavuga batabazi korera Imana hamwe na Rayo di Soleil kaze mwese dushige

Tubashimire cyane ku isaha zine n'iminota 51 turabandanya tubashikiriza ibyo twabateguriye. Twatanguriye hariya mu iketi rya mbere Pawulo yandikiye ab'i Korinto mu gice cya 15 ku murongo wa 33 hagira hati: ntimuzimire, ntimuhendwe kubana n'ababi, kwonona ingeso nziza. Ushobora kuba wari ufise ingeso nziza, mugabo rero kuguma witsirita ku kibi, kubana n'ababi bakaguma bakwereka ko ibyo bariko barakora ari byo byiza, ibyo binejereje, ko kwiba ari byo byiza, ko gusambana ari byo byiza. Umunsi abasore n'inkumi benshi ibyo gukundana byahindutse ubusambanyi. Biratangaje, uyu munsi uhuye n'umusore afise umukobwa bakundanye, baryamana uko bishakiye batarubaka urwabo, ngo barakundanye, womenga biremewe. Itegeko rero rivuga ko kizira gusambana bararikuyeho kuri bo. Ariko umenye ko Imana icyo yavuze ntikirahinduka. Yavuze iti ntugasambane, ni ntugasambane, nuko nyine mugabo wawe nujya mu bana yemewe imbere y'amategeko, imbere y'Imana, imbere y'igihugu n'ababyeyi bawe bemeye bazi. Mugihe rero wihenze ukaryamana n'umuntu atari umugore wawe cyangwa ari umugabo wawe, umenye ko uba usambanye. Nta kindi, ntimuryamana mutarubaka. Oya, kuryamana n'uwo mutubakanye ni ubusambanyi, nta kindi kirenze icyo. Nuko niyo ndangura kintu y'ubusambanyi. Ntuzimire rero kubana n'ababi, byonona ingeso nziza. Hariho abagabo benshi bafashe ingingo ko batazokubaka. Twe tuzoguma turi abasore, mugabo birirwa baryamana n'abagore hamwe n'inkumi n'abakobwa hirya no hino. Abandi bakobwa nabo benshi barafashe ingingo ko batazokubaka, mugabo birirwa baryamana n'abagabo b'abandi n'abasore b'abandi, babahaye amafaranga cyangwa babahenze ibindi byinshi. Ntuzimire kubana n'ababi, byonona ingeso nziza. Yesu yarabandanije aho yariko arahanura yogera kebura abantu hariya muri Matayo igice cya 5 nyene, ngaha ku murongo wa 22 hari amajambo atangaje. Yesu yavuze ati: ndababwire umuntu wese arakira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Areyo karabaye. Umuntu wese arakira ashavurira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzotuka mugenzi we umbe rero ngo wakijujuwe. Umaze gutuka abantu bangahe ngo nibijuju? Nibeshi. Azobashikiwe no gucigwa kwiteka. Uzomutuka ati wagipfuwe, azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehenomu. Yumvire rero wewe kuvubaho abantu maze kurakira gushavurira. Nibangahe? Si beshi. Urubanza rwaragutsinze, urubanza rwaransinze. Yumvire abantu maze kubwira ati wakijujuwe, washavuye ukabwira umuntu ati wakijujuwe, we nta bwenge ufise. Emwe, ngo uzobuhejeje gucigwa kw'iteka. Niwe tuka umuntu ngo wagipfuwe, uzobuhejeje gucigwa n'umuriro wa Gehenomu. Urumva bimeze gute? Subira wigenzure, wisuzume. Kubana n'ababi byonona ingeso nziza. Abantu birirwa bumviriza ibintu ngo ni amakomedi, ngo ni inkuru zitwenza, ugasanga abantu bariko barasuzugura bagenzi babo bakabatuka ibitutsi biteye isoni. Igitangaje rero, uyu munsi n'abana bato basigaye bagira ibyo bintu ngo ni amakomedi, n'udukino. Umwana mutoya ugasanga ariko yifatira mu gahanga
umuntu w'umutama umuntu akuze Bibiliya itegeko rya gatanu rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jewora Imana yawe nzoguhane hariya mu gitabo cyo kuvayo igice cya 20 hariya ku murongo wa 12 siso gusa wawe na nyoko wawe ahubwo urya muntu wese angana na so canke na nyoko ariko kandi iryo bwirizwa rigusaba kongera kubaha mugenzawe kubera ko Yesu yavuze muri rezime cyangwa mu mfunyafunyo y'amategeko ati ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda nujya rero mungana ntarushufise rwo kumusuzugura umwite umurakire umwite ko ari kijuju umwite ko ari gipfu cyangwa ugisumbye imyaka kubera ko twumvise ko ubuhejeje gutsindwa n'urubanza raba neza rero utwo tuntu mwirigwamo ngo na makomedi ko atari utuntu tuza kugushyira kure y'Imana umwana ugasanga ariko asuzugura abantu yifatira mu gahanga abantu bakuze abatuka ngo ni ibintu byo gutwenza abantu ntibacubaha inzego ntibacubaha abategetsi ntibacubaha abatware baragenda bakabacokora bakabasuzugura ngo ni bikino oya reka reka kirabirarura kubera ko nibyo mu isi naho nyine bashobora guhanwa nubwo bamwe badahanwa kubera ko badafatwa ariko umenye ko ufitanye urubanza rukomeye n'Imana kubera ko nibavuze ko dukwiye kugamburukira tukubaha tugasonera abatuganza tukubaha abadukuriye kwifatirayo mu gahanga gusuzugura umutware kuba yicaye kuri ijya ntebe nuko Imana yamuretse ngo ayicare ko ntuzimire kubana n'ababi byonona ingeso nziza hariya mu gitabo cy'Izaburi mazaburi zaburi ya mbere hari amajambo bavuga ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranye ariko bimuhimbara biri mu byagezo by'Uhoraho kandi byagezo byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mu ijoro si ku murango gusa no mu ijoro uyo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cyama igihe cyacu ibibabi byacu ntibyuma icyazokora cyose kizomubera ko hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi ntimuzimire kubana n'ababi byonona ingeso nziza adahagarara mu nzira y'abanyabyaha rengana reka guhagarana nabo aticarana n'abacokoranye ariko iyo muhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho ntukicarane rero n'abacokoranye uzosanga abantu bicaye kenshi bariko baracokora bagenzi babo bariko baracokora abarongozi haba mu ishengero haba mu gihugu bariko baracokora abarongozi oya wowe ntimukwiye kwicarana ntugendere mu nama z'ababi abahungu benshi barasambanye kubera ko bagenzi babo bababwiye ati mutaryamanye azokwita kuri kijuju hazokugaya ugenda muhungu ujya mukobwa abandi mukaryamana ukaca witwa umusambanyi mbere y'Imana hariko umuntu atagendera mu nama z'ababi umubi ntuzimire kubana n'ababi byonona ingeso nziza abakobwa barasambanye kubera ko abandi bakobwa b'ibipfu bagenzi babo babahanuye barabahendagiza kwa kundi twamye tuvuga ngo nimba mukundanye ngo mutegerezwa kuryamana mutaryamanye ntazomenya ko mukunda oya suko kubera ko wumbirije ibipfu wicaranye n'ibipfu kicarana n'abakobwa bataye bamaze kumena ibanga nabo nyine bashaka kubika imena banga nkabo ukagenda ukicara n'abagore basambuye ingo bataye abagabo bishyigabo badashaka kubaka wibaza ko impanuro bazoguhariza b'abakobwa bavuga ati twebwe turi independent ntibakeneye kubaka ngo bakeneye kuryamana n'abagabo ntuzewe wibaza ko impanuro boguhariza nizo nyene
zuko nawe utegerezwa kutubaka usambure ahubwo uzoturajyamana n'umugabo muhuye n'umusore muhuye oya ntuzimire kubana n'ababi byononi ingeso nziza ariko kandi wamuzirikana ko hariho urubanza imbere yawe ibyo ukora byose ibyo uvuga byose haruhande yuko uzoba umuntu mubi hano muri iyi si erega bujya isi iraturaba wowe ukaba uri umuhungu atagira icyo agira umutwe ahuye na nyokuru baryamana yahura na mushiki we bakaryamana ukaba uri umukobwa uhuye na sokuru muryamana ahura na musaza we mukaryamana ugira ngo abantu bakuvuga gute bya bipfunyane nibyo bizogushima abantu bamenye ibanga nibo bazoguhimbaza ariko abakuzengurutse abakubona batovuga kuri umuntu utisonera batovuga kuri umuntu w'igitabanga rero ntuzimire kubera ko wagendana n'abantu babi ukajana n'ibipfu ukajana n'abantu batambaye ejo naho uzogenda utambaye kajana n'abantu ntacyo bagira umutwe ibyo bahuye byose banywa bahura n'ibiboneza bakanywa bahura n'ibiyura mutwe bakanywa batagira ibyo bajya n'ibyo bareka byose bajya bajyamana n'uwo babonye emwe nawe jo niko bizoba bimeze kandi sizoheza ikwambika ibara mu gihe wari uzi ko uzoba wariko urigirira neza hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranyi.